0: ani sio kuna holo fika tahaua he tauni e te vita ko e poini pe tahaua eh ko fu me alahi apito na holo ko ya ka hi hiri ko ya ko na tonne hawe tau ko si pia na tau pe tonu ke na fenga ke na kau he top 80 ke ya hana to mata pa ke na hua na na to alu pe kau e fai nolo te vita ka fokiat malo
1: Aku kena cuma aku kau lawat dia betul pak kau ni, tahu pak kau dalam mana dia tim kau emau tim ni plus, ini hanga berlari tim kau awal hari kini, ini weekend ni, kalau yang kau ngapai usia betul pak kau ni, kau lawat dia betul pak kau ni malu.
0: Iyo kau faham lah, tapi tak lawat lagi, kita program seperti ini weekend, faham sih ibu ayam dulu mau memang time datang, ini weekend kau, tapi tak malu.